Dari kawasan MTH Rewono 17, Bojonegoro RW, Sobat Pas FM. Di perjalanan nih, hey. Selamat pagi yang baru merapat, yang baru bergabung ya di kesempatan pagi hari ini. Cuacanya udah mulai cerah, udah mulai terang ya, karena memang kita sudah benar-benar masuk di musim kemarau, Sobat ya. Hujannya sudah benar-benar tidak ikut mewarnai jadi beberapa hari terakhir ini ya. Dan suasana kalau pas lagi kemarau kayak gini tuh dingin banget ya. Dingin banget kalau pas malam itu dinginnya dingin cus gitu ya. Apalagi kalau pagi gini. Jadi untuk sobat yang kebetulan hari ini juga masih kayak ini ya, menikmati suasana yang benar-benar menyenangkan kedinginan di pagi hari ini, mudah-mudahan segera banget, segera beranjak, karena juga udah jam 7 ya sobat. Pastinya tiba-tiba juga sudah menunggu. Apalagi bunda-bunda cantik ya. Aduh, meskipun lagi dalam kedinginan, lagi masih dalam kemalasan, harus segera bangkit gitu ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya buat keluarga tercinta. Apalagi kalau putra-putrinya tadi udah berangkat sekolah semuanya ya. Pasti yang pertama adalah menyiapkan sarapannya biar putra-putrinya melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah juga gak ngantuk gitu ya, karena perutnya udah terisi dan gak terganggu gara-gara perutnya lama sih lapar gitu ya. Dan bicara soal sarapan pagi hari ini, kalau mungkin gak ada yang mau ribet sarapan-sarapan yang macem-macem tapi bisa tetap mendapatkan gizi yang baik, sobat bisa pakai telur aja ya. Mungkin putra-putrinya juga gak mau yang ribet-ribet gitu ya, dikasih telur aja. Boleh direbus, yang paling bagus memang direbus sih sobat ya. Kalau memang seleranya gak suka yang rebus, boleh didadar ya. Dan telur ini sendiri merupakan sumber gizi yang baik untuk tubuh. Jadi kan kalau pagi gini kan tubuh benar-benar masih fresh gitu ya. Jadi juga harus diisi makanan yang juga benar-benar bergizi sehingga tubuhnya bisa berfungsi semaksimal mungkin gitu ya. Telur merupakan salah satu makanan bergizi yang mudah didapat dan relatif terjangkau. Dan dalam satu butir telur ini terdapat berbagai nutrisi penting, mulai dari protein berkualitas tinggi, vitamin A, D, E, dan B12. Kemudian ada zat besi, selenium, kolin yang juga baik untuk fungsi otak ya. Dan ternyata manfaat dari telur itu sendiri sobat bisa membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Jadi mungkin khususnya dalam masa pemulihan ya. Kemudian menjaga kesehatan otot, oh, yang lemes-lemes gitu ya. Kemudian juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Ini khususnya yang lagi dalam program diet ya. Dan juga mendukung kesehatan mata dan otak, biar matanya tetap jeling buat melihat dan membaca ya, dan menjadi sumber energi untuk aktivitas sehari-hari. Jadi cocok sekali apalagi kalau pagi-pagi gini butuh energi yang banyak ya. Bisa sarapan pakai telur. Yang pasti pilih telur yang masih segar dari tidak retak sobat ya, dan masak hingga matang untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri. Kemudian variasikan cara pengolahan, mulai dari direbus, dikukus, atau juga dibuat telur dadar dengan sedikit minyak atau sesuai selera gitu ya. Yang pasti lebih seimbang lagi kalau dikonsumsi bersama dengan sayuran ya. Tapi kalau gak suka sayuran ya wislah, gak bisa dipaksa ya, boleh mengkonsumsi telurnya aja. Jadi yang pasti sobat ya, pagi hari ini untuk yang mungkin agak ogah-ogahan buat sarapan tapi tetap bisa mendapatkan sumber energi yang bagus, bisa sarapan pakai telur saja ya. Khususnya juga buat ibu-ibu yang mungkin putra-putrinya kalau pagi gitu juga agak rewel ya kalau sarapan, bisa dikasih telur ya, mau direbus mau didadar sesuai selera yang diinginkan. Yang pasti simpan telur dalam lemari pendingin dan hindari mencuci telur sebelum disimpan karena dapat mengurangi lapisan pelindung alaminya ya. Jadi pastikan juga sobat tahu fakta menarik dari telur, yakni protein dalam telur mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Jadi sarapan yang sederhana gak masalah pagi hari ini, yang pasti bisa memberikan manfaat besar ketika dikonsumsi dengan pola makan yang seimbang ya.
telur. Itu dia. Oke, masih bareng Dian Wijaya pagi hari ini ya. Di perjalanan IK, yang pengen merapat, pengen bergabung, masih ditunggu di 08 11 3 0 5 2 9 6 6 untuk WA maupun juga teleponnya 88 5 8 0 9 ya. Dikasih dulu sama yang satu ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

6.

0: Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Ya, masih dari kawasan Antara 17 Bojonegoro di perjalanan IG pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. Bu Win, belum ada notif masuk di sini pagi hari ini. Apakah belum setel radionya? Ataukah radionya udah disetel tapi karena mau sudah rempong banget pagi hari ini ya, jadinya belum bisa ngasih notif masuk ke sini begitu ya. Selamat pagi, pokoknya apapun aktivitasnya lancar selalu. Kalau ada Bu Win, ada Mbak La. Selamat pagi ya Mbak La, sudah sibuk di dunia mana ini? Ya wis lah, pokoknya apapun kesibukannya pagi hari ini sambil ditemani lagu-lagu dari Semalam Kemana Bas Radio Nebo Cudigoro gitu ya, sambil gerak-gerak dikit, sambil ini ya nyambi olahraga gitu ya, biar makin sehat pokoknya ya. Jadi jangan pernah geser kemana-mana. Ada juga Bu Yambar yang pastinya juga udah sibuk ya dengan momongan tercinta Alvaro. Selamat pagi juga ya. Jangan lupa kalau disuruh mandi sama Bu Yambar segera mandi ya. Kalau gak mau mandi nanti dicubit. Ya enggak ya, Bu Yambar gak juga nyubit kok. Oke. Ya apa juga tetap semangat hanya di Semarang Kemanam Radio Nebo Cunegoro ya. Dari kawasan Malang, halo Pak Aling. Dari kemarin juga ada notif masuk loh, tapi mudah-mudahan juga tetap mendengarkan Semarang Kemana Bas Emang Radio Nebo Cunegoro ya di pagi hari ini, karena mungkin sudah cukup sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya, jadi belum sempat untuk pegang handphone gitu ya. Pokoknya juga lancar selalu ya di pagi hari ini sambil mendengarkan Semanam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro. Di Tanjung Harjo Nite juga ada Mas Fotoni. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga, mudah mulai persiapan ya buat buka. Oke. Ya bang juga lancar laris manis Tanjung Kipul, dagangannya laris, duitnya ngimpul begitu ya. Duitnya ngumpul buat kemana? Buat kemana-mana ya. Mau healing-healing, mau pergi ibadah, pokoknya semuanya terserah gitu ya. Kemudian juga dari Jatirogo, aduh ini Mbak Rulista juga lama loh gak gabungan barengan saya, tapi mudah-mudahan juga tetap dengerin ya. Ada juga Singgahan, Kang Ali udah buka lapak pastinya ya, karena sekolahannya juga udah buka ya. Kalau jam 7 gitu, oh jangankan jam 7, jam setengah 7 aja biasanya kantinnya udah buka gitu ya. Pokoknya juga laris manis terus gitu ya Kang Ali, sambil mendengarkan Semalam Kemana Radio Nebo Cunegoro. Lama juga gak gabungan barengan saya ya, apakah mungkin agak sedikit gangguan dengan streamingnya di sana? Mudah-mudahan enggak ya. Oke. Okay. Bunda Inung, selamat pagi juga. Di kesempatan kali ini juga biasanya sibuk menata telur puyuhnya begitu ya Bunda Inung ya. Oke, okay deh, selamat pagi, pokoknya lancar selalu sambil aktivitas sambil mendengarkan 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro. Ada Tante Salina juga di Pacul ya. Juga selamat pagi, selamat beraktivitas di kesempatan kali ini sambil ditemenin Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Pasebang, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Promosi dari kawasan Antahara 17 Bojonegoro ya sobat, di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat pagi saja. 08 11 3 05 2 9 6 6, yang pengen gabungan boleh ya, ditunggu di WA nya 88 5 8 0 9. Kayaknya
1: halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak?
0: Kabarnya baik ini. Bagaimana Bu Yambar?
1: Kabarku ya baik. Ini Alparo belum mandi Mbak.
0: Lu udah jam segini kok belum mandi?
1: Belum mandi katanya dingin.
0: Alparo.
1: Tapi jajannya banyak sekali.
0: Lah, kuwi apa? Kena jajan kuwi mang apa marai?
1: Iya, ke sini toh Mbak. Tak apa-apa di depan sana.
0: Iya, ini lo masih ribet tipuinnya katanya, belum bisa keluar.
1: Enggak nunggu Bu Win. Jadian sendiri aku papat.
0: Aku udah sendiri ki lo gawan nih, ya.
1: Kebaret. Enggak menggo
0: kesana
1: kemari kok.
0: Lurus ke barat ada enggak menggo, tahu kesasar sayanya ya.
1: Ya enggak toh Mbak. Nanti kan itu
0: apa?
1: Tapel batasnya kan jembatan kembar nanti. Di sana ku papa di depan sana Mbak.
0: Gitu ya. Ya istilah kapan-kapan ya. Insyaallah.
1: Iya, kapan-kapan kita berjumpa lagi gitu ya.
0: Iya dong.
1: Lagunya dulu Mbak Dian.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Cintaku Merah Jambu.
0: Cinta.
1: Itu loh Mbak ya.
0: Iya, Merah Jambu boleh.
1: Iya, salamnya buat Bu Win. Selamat pagi Bun. Ada masalah yang ada di Malang. Selamat pagi Mama Yanti. Ada Bu Mer, Abah Idris, ada Pak Kamit, ada Mbak Randoro, ada Mbak Mantento. Ada Mami Rizky. Ada Mami Yuni, Mama Yuni.
0: Iya.
1: Ada Mbak Rum Kiranugaya. Ya udah Mbak, salamnya semuanya tanpa kecuali. Nantinya saya tunggu. Terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati.
0: Aku kok bingung, emang ada ya lagu Cintaku Merah Jambu? Emang ada ya?
1: Gak ada.
0: Setau kok kayaknya bukan gitu deh sairnya. Cintaku hanya kamu.
1: Cintaku hanya kamu. Cinta merah merah jambu.
0: Ya, nah kalau itu betul ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya udah Mbak ya. Aku tunggu lo ya kedatanganmu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Eyambar, pagi hari ini sudah sibuk dengan momongan tercinta, tapi tetap disempatin buat ikutan bergabung di perjalanan IG ya. Oke, ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti bisa datang, bisa main gitu ya. Soalnya Bu Win ini masih sibuk banget gitu loh. Jadi kalau gak sama Bu Win ya saya tuh sendirian gak berani. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti ada waktu jadi bisa berkunjung, bisa bermain begitu ya Bu Yambar ya. Oke, Cintaku Merah Jambu, ini dia yang diminta sama Bu Yambar, langsung ya diputerin deh.

0: Ging Push!
1: Jangan ayo dong! Ya! Wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys! Better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih! Keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
0: Mau! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Eh, masih di Serang Tarim 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini, ya berapa yang baru bergabung selamat pagi saja ya. Mungkin kebetulan pagi hari ini kok masih yoga, masih PW, masih mager. Yuk, yuk bangkit, bangkit, bangkit. Segera bangun. Apalagi mungkin aktivitas juga sudah menunggu untuk segera diselesaikan gitu ya. Kalau kayak Alvaro yang belum mau mandi,

yang rindu sama yang namanya hujan, gak usah diharap-harap ya, hari ini hujannya gak datang. Tapi namanya juga perkiraan gitu ya, bisa terjadi juga bisa tidak. Kan namanya juga mendung bukan berarti turun hujan, gak mendung juga bukan berarti gak ada hujan gitu ya. Ya pasti tetap semangat menjalankan aktivitas di hari ini, dan biar makin semangat beraktivitasnya sambil tetap dengerin Semalam Komanam Bas FM Radio Nipu Jonegoro ya, di perjalanan IG.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi.

0: Rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bojonegoro ya sobat, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro. Tidak terasa juga kebersamaan kita di pagi hari juga harus dituntaskan sobat ya. Yang pasti tetap merapat, tetap bergabung ya pagi hari ini, karena seperti biasa spektrum bisa disimak kembali nanti ya. Dan kali ini bertema Jatim makin serius hadapi krisis iklim. Masih ingat kapan terakhir kali kerasa banget cuaca ekstrim di sekitar kita sobat? Dan di tengah ancaman lingkungan yang makin kompleks, Pemprov Jatim baru aja mengesahkan regulasi revolusioner Perda nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Aturan ini resmi menggantikan Perda 2010 dengan pola pikir yang jauh lebih fresh. Kita nggak lagi cuma sibuk pas ada kejadian, tapi fokus dari hulu ke hilir, pencegahan, mitigasi, dan pemulihan. Yang bikin makin bangga, Perda ini super inklusif berdasarkan Sendai Framework dari PBB. Mitigasi bencana modern wajib melibatkan kelompok rentan, dan lewat Perda ini teman-teman disabilitas, lansia, perempuan, dan anak-anak nggak cuma dilindungi tapi dilibatkan langsung sebagai subjek pengambil keputusan, seperti kata Ibu Sulistiwati dari HWDI Jatim. Ditambah lagi pesan dari Komisi E DPRD Jatim dan BNPB mengingatkan kita kalau kolaborasi pentahelix atau pemerintah, swasta, akademis, media, masyarakat plus sentuhan kearifan lokal adalah resep utama bikin Jatim tangguh bencana. Yuk, sweep buat tahu lebih detail gimana Perda baru ini bakal ngelindungin kita semua. Dan dengerin liputan lengkapnya nanti di Spektrum Radio Jatim ya, di jam 9 pagi, tepat di Radio Bas FM yang disiarkan oleh seluruh radio anggota PRSS Inse Jawa Timur. Menurut kamu, apa mitigasi bencana berbasis kearifan lokal di daerahmu yang terbukti masih ampuh sampai sekarang? Jangan sampai ketinggalan untuk lebih lanjut mengetahuinya ya. Tetap di Semalam Kemana Bahas FM Radio ini Bojonegara. Halo Pak Ale, aduh kok baru gabung ini, udah mau selesai ya. Berarti dari tadi juga tetap stay monitoring ya, tetap dengerin streamingnya ya. Oke, selamat beraktivitas, lancar selalu di pagi hari ini. Mudah-mudahan pokoknya tidak ada halangan atau hambatan apapun ya. Tetap merapat di Semalam Kemana Bahas Radio ini Bojonegara ya, di pagi hari ini. Dan Dian Wijaya juga saatnya pamit undur diri sobat ya. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat apapun di hari ini, sukses lancar selalu ya. Terima kasih untuk segala kebersamaannya ya. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi yuk. Bye bye.

0: terjadi. Sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
2: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
1: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
3: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
1: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
4: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat adalah perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah perpasiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMDG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan perda mitigasi. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
5: Saya berterima kasih banget karena sudah diibaratkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sumber saya, perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Buat semua orang suka,
4: apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
5: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan teh bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Seimbangkan kehidupan pekerjaan dengan keluarga. Inilah poin yang sering dilupakan oleh para orang tua atau anggota keluarga yang sudah bekerja. Seringkali mereka kesulitan menyeimbangkan waktu yang dihabiskan untuk keluarga dan pekerjaan. Banyak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga melupakan keluarga di rumah. Agar terwujud keluarga sehat dan bahagia, seimbangkan kehidupan kerja dengan keluarga Anda. Jika memang libur kerja atau sedang menghabiskan waktu dengan keluarga, lupakan pekerjaan Anda untuk sejenak. Matikan smartphone yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Fokus pada pekerjaan ketika sedang menghabiskan waktu bersama keluarga hanya akan membuat mereka tidak diprioritaskan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: memberikan semangat, Anda bisa menjalani hari dengan penuh percaya diri.
1: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

Sobat Mas FM, siang kali ini tentu saja bersama lagu pop Indonesia. Elvi siap menemani Anda semuanya. Sampai tuntas lagu bersama Elvi di ruang dengar Anda di jam 3 ya. So, untuk Anda yang masih belum merapat, silakan merapat bersama lagu pop Indonesia yang siap menemani siang hari Anda.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum.

Iya, tentu saja masih bersama Lagu Pop Indonesia edisi siar untuk kali ini ya, di 8 Juni 2026. Gak terasa sudah di 8 Juni nih ya. Baru aja Mei, baru aja Maret, April, Mei berlalu sekarang Juni. Setelah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Waduh, 2026 sudah di pertengahan ya. Pertengahan bulan ini, pertengahan tahun ini ya, mudah-mudahan apa yang belum tercapai, cita-cita kita bisa tercapai pada tahun 2026 ini sobat ya. Bersama 96,6 Bos FM Radio Depo Jonegoro, ada beberapa manfaat sayuran untuk kesehatan. Nah, ini terkadang kita itu sulit ya ketika menghadapi si buah hati yang enggak mau makan sayuran kayak gitu. Padahal sayur mayur itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Sobat Bos FM, sayuran merupakan bagian penting dari pola makan sehat karena kaya akan vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Dan yang pasti manfaat sayuran ini pastinya bisa menjaga kesehatan pencernaan Sobat Bas. Kandungan serat membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan usus. Kemudian pastinya bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita karena vitamin dan mineral dalam sayuran ini membantu tubuh untuk melawan penyakit. Makanya terkadang ada ya Sobat, misalnya orang tua zaman dulu tuh bilang, wah ini sayur sembuhan, ini apa ini kanggo kesehatan. Ada yang bilang daun kelor ini juga bagus sekali loh untuk pusui. Ada yang seperti itu sobat. Memang betul, dari sayuran apalagi yang ada di sekitar itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya untuk kita, untuk konsumsi, untuk lauk sehari-hari kayak gitu sobat ya. Atau mungkin dari asupan gizi tersebut bisa membuat kita itu yang mungkin punya sakit hipertensi, kolesterol berlebih, daripada yang mengonsumsi makanan yang justru menjadi pemicu sakit kita, yang mending kita konsumsi yang bisa mengurangi sakit kita tersebut gitu sobat, bisa mengobati kayak gitu ya. Kalau pastinya kalau kita konsumsi secara rutin kayak gitu. Oke lah, untuk sebelumnya saya juga akan mengundang dulu untuk gabungannya di 0811 3052966. Untuk telepon di 0353888809. Lagu Pop Indonesia sampai tuntas nanti di jam 3 sobat ya. Saya dikasih spesial untuk Anda pada siang kali ini.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon menti favorit, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Ya, baik, masih dipenjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro. Halo, selamat siang Mas Luki yang juga sudah bergabung ya. Thank you sudah merapat. Untuk lagunya tadi sudah Elvi puterin ya. Untuk lagu selanjutnya ya sabar dong ya. Nunggu yang ini yang sudah siap diputar ya. Nanti untuk selanjutnya itu minta Lobo. Kau cantik hari ini, tak ku suka. Itu ya lagunya. Oke, okay. Bukan ya Lobo yang, oh iya betul ya. Iya, saya kira Lobo salah. Lobo yang kau cantik hari ini. Oke, ditunggu aja. Oke, okay, terima kasih untuk sobat yang sudah setia mendengarkan 96,6 FM. Tentang sayur mayur ini bisa menjaga kesehatan jantung ya, karena banyak sekali sayuran yang bisa mengandung kalium, serat dan antioksidan yang baik sekali untuk kesehatan jantung. Kemudian bisa membantu menjaga berat badan ideal ya. Selain itu menyehatkan mata, sayuran seperti wortel dan bayam ini mengandung vitamin A yang penting sekali untuk kesehatan mata kita dan bisa membantu menjaga kesehatan tulang. Sayuran hijau mengandung vitamin K, kalsium dan mineral lainnya yang mendukung kekuatan tulang sobat. Maka dari itu kita harus rajin mengonsumsi sayuran ya, karena banyak sekali khasiatnya. Apalagi dengan sayuran itu bisa membuat kita itu kulitnya lebih bersih kayak gitu sobat. Ciusan kalau mau dicoba gitu. Kalau kita rajin mengonsumsi sayuran yang banyak kayak gitu ya, pasti banyak sekali manfaatnya juga untuk kesehatan kita sobat. Bersama 96,6 Bals FM Radio Nubu Curigoro. Thank you untuk komunitas sobat Bals FM semua yang sudah merapat ya. Pastinya ini ada beberapa lagu yang siap Elvi aturkan di ruang dengar Anda. Stay tune terus bersama 96,6 FM.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Tengah Anda simak Lalu Pop Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Ya, Sobat Bos FM, dan pastinya ini masih ada lanjutannya dong, kalau tadi tentang mengonsumsi sayur mayur, yaitu jenis sayuran yang baik sekali untuk kesehatan kita ya. Tapi selain kita mengonsumsi begitu saja, kita juga harus pintar-pintarnya untuk mencari informasi tentang manfaat dan gizi yang terkandung dalam sayuran tersebut, Sobat ya. Karena ada beberapa sayuran yang memang dianjurkan ya untuk penderita diabetes misalnya. Ada beberapa sayuran juga yang dianjurkan untuk penderita kolesterol misalnya, kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya semua sayuran itu dikonsumsi tanpa melihat informasi tentang manfaatnya? Nah, ini justru malah takutnya nanti salah pilih kayak gitu, Sobat. Jadi kita juga harus mencari informasi bagaimana caranya asupan gizi yang kita serap di tubuh kita itu bisa sesuai kayak gitu. Ini ada tipsnya untuk mengonsumsi sayuran, konsumsi berbagai sayuran dengan warna yang berbeda pastinya. Cuci sayuran hingga bersih sebelum diolah, hindari memasak terlalu lama ya agar kandungan gizinya tidak banyak hilang. Biasanya umumnya ini memasak sayur, ada suka itu yang sukanya merebus sayurnya itu terlalu berlebihan, atau menggoreng, atau menumis. Menumis sayurannya terlalu berlebihan matangnya. Nah, ini justru kurang bagus. Yang paling bagus itu hindari memasak terlalu lama ya agar kandungan gizinya itu tidak banyak yang hilang gitu, Sobat Bas. Sertakan sayuran setiap waktu makan. Jadi diusahakan meskipun makan pakai apapun gitu, ada sayurannya kayak gitu. Iya, Sobat Bas FM. Intinya, semakin beragam warna sayuran di piring kita ya, maka semakin beragam pula nutrisi yang diperoleh oleh tubuh kita gitu, Sobat ya. Ya, saling mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan dengan apa yang kita konsumsi itu bisa membuat badan dan tubuh kita menjadi lebih sehat lagi, lebih kuat, yang pasti dijauhkan dari sakit-sakit kayak gitu. Wes penyakit endang nyuing kreh. Iki zaman sekarang gini, pola makan yang sering dijumpai ya, kasus-kasus yang ada di rumah sakit kayak gitu, biasanya itu banyak penderita sakit yang disebabkan karena fast food kayak gitu. Jadi kayak makanan instan, jenis-jenis seperti itu, terus yang terlalu pedes. Kan jenis makanan yang sekarang ini banyak sekali yang langsung pedes gitu rasanya ya. Nah, itu sebenarnya kurang baik untuk kesehatan kita. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memilih menu makan kita sehari-hari, Sobat. Bersama 96,6 Bos FM Radio Nei Bojonegoro. Aku sayang kamu.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Oke, sobat Balsa FM, terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Balsa FM Radio Nebo Junikoro ya. Sudah saatnya Elvi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak Bojonegoro, Elvi pamit dulu. Selamat sore dan permisi. Dadah.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
2: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 8 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Bentuk karakter anak perlu sinergi antar sekolah dan orang tua. Pemkab Bojonegoro akan gelar Wastra Batik Festival 2026. Cabang Dinas Pendidikan Bojonegoro Tuban mulai terapkan aturan baru periode penugasan kepala sekolah.
1: Forum Radio Bojonegoro. Forum Radio Bojonegoro.
2: Berikut berita selengkapnya. Membentuk karakter anak usia dini ternyata tidak bisa instan, melainkan butuh proses panjang dan sinergi kuat antar sekolah dan orang tua. Hal ini ditegaskan oleh Kepala TK Dharma Wanita Kabunan Balen, Siti Mu'alifah, pada minggu kemarin di Radio Malpati FM. Menurutnya, guru taman kanak-kanak adalah arsitek karakter yang wajib menjadi cermin dan teladan utama sebelum mereka menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada para peserta didik. Di sekolahnya, Siti Mu'alifah menerapkan pembiasaan positif sejak pagi, mulai dari ibadah bersama hingga merawat kebersihan sekolah. Tidak hanya fokus pada nilai religius lewat hafalan doa dan hadis, anak-anak juga dilatih mandiri dan disiplin dengan penuh kasih sayang melalui simulasi kehidupan sehari-hari. Siti mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak akan maksimal tanpa dukungan penuh dari lingkungan keluarga. Siti juga mengajak seluruh orang tua di rumah untuk selalu mengapresiasi perkembangan anak dan konsisten mencontohkan 4 kata ajaib, yaitu maaf, minta tolong, terima kasih, dan permisi. Karena pada akhirnya perpaduan antara guru yang berakhlak mulia di sekolah dan pola asuh yang baik di rumah adalah kunci utama agar nilai positif melekat erat dalam diri anak hingga mereka dewasa. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menggelar Bojonegoro Wastra Batik Festival 2026. Event batik ini akan digelar pada Rabu 17 Juni 2026 hingga Sabtu 20 Juni 2026 di Alun-Alun Bojonegoro. Mengusung tema Wastrane Bojonegoro, Membumi Lan Ngamboro Ing Bawono, festival ini menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus penguatan sektor ekonomi kreatif atau ekraf daerah. Berbagai kegiatan menarik akan mewarnai festival tersebut, mulai dari pameran batik dan aksesoris, talk show, fashion show, lomba menggambar, lomba mewarnai, lomba mendongeng, hingga hiburan musik yang menghadirkan sejumlah bintang tamu seperti Dudi Oris, Jihan Audi, dan Tasha Rosmala. Kegiatan ini akan diikuti oleh para perajin batik dan pelaku ekonomi kreatif. Festival ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menampilkan kekayaan motif batik khas Bojonegoro serta meningkatkan kreativitas para pelaku usaha. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat posisi Bojonegoro sebagai daerah yang kaya budaya dan inovasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Aturan tersebut membatasi masa penugasan kepala sekolah maksimal 3 periode atau 12 tahun, sehingga sejumlah kepala sekolah yang telah menjabat hingga belasan bahkan puluhan tahun mulai mengakhiri masa tugasnya dan kembali menjalankan fungsi sebagai guru. PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro Tuban, Agus Haryono, melalui Kasi SMK Unsa Hudiana mengatakan penerapan aturan tersebut mulai berjalan pada tahun ini. Beberapa kepala sekolah yang masa jabatannya telah melampaui ketentuan periodisasi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah. Dalam aturan tersebut dijelaskan, kepala sekolah dapat menjabat selama 2 periode berturut-turut dengan durasi masing-masing 4 tahun. Apabila memenuhi kriteria tertentu dan belum tersedia calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan, maka masa penugasan dapat diperpanjang 1 periode lagi. Dengan demikian, masa penugasan kepala sekolah maksimal mencapai 12 tahun. Unsa menambahkan, selama ini masih terdapat kepala sekolah yang menjabat hingga 16 tahun bahkan 20 tahun karena diangkat sebelum aturan terbaru ditetapkan. Mereka menjadi kelompok yang mulai terdampak dalam proses penyesuaian kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan baru tersebut, diharapkan kepala sekolah akan terus berupaya menunjukkan kinerja terbaik karena ada evaluasi dan batas masa penugasan. Selain juga membuka peluang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki kompetensi dan inovasi. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Iwan Siswoyo. Selamat sore.
1: Demikian tadi Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya, sobat 1,7 ya dari ajang Febria Raisa Ngapusi 2 sudah mengantarkan kita menit ke-16 lepas dari jam 3 sore ya. Ada DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio Nei Bojonegoro. Nah, ini tadi lagunya tuh Rangapusi 2. Mungkin ada yang Rangapusi 1 gitu sobatnya, saya tak lihat ya dulu. Kalau misalkan ada nanti akan Bella hadirkan ya. Rangapusi mana. Oh iya, ternyata ada nih yang Rangapusi sama Rangapusi 2. Nanti dihadirkan ya. Dan yang pasti kita akan bersuka-suka di hati manis di udara sampai nanti usai di jam 6 petang barengan Bel Pus di sini. Nanti Mbak Bel ya, not studio tanya. Yang mau bergabung jika mau go 0811305296 baik SMS dan juga WhatsApp-nya. Untuk teleponnya seperti biasa sobatku di 0353885809. Ini kita hadirkan dulu satu komposisi yang lagi viral anak dindiki setelane iki sumanding gitu ya. Mana. Tadi udah Bella siapkan, saya mencolot nak di mau. Nah, ini nih. Sumanding ya, ini lagu lumayan baru juga dan kalaupun di mana-mana tuh FYP-nya juga Sumanding. Wong-wong iki lagune Sumanding ya udah langsung aja deh ya barengan De Anjing Febria spesial teruntuk semuanya.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Iya sobat, ada luka sekerat rasa ya barengan Dewi Ayunda. Jadi lagu ini sebenarnya tuh pertama kali dirilis secara resmi oleh Yolanda dan juga Arif. Nah lagu ini masuk juga di program Lapopin sobat. Jadi lagu pop yang versi Melayu bisa sobat request setiap jam 12 sampai di jam 3 sore. Setiap hari Senin sampai di hari Jumat ya. Dan rilisnya lagu ini tuh di tahun 2020 sobat. Jadi memang sebenarnya masuk di kategori lagu pop Melayu dan kemudian juga dipopulerkan oleh berbagai macam penyanyi dan juga label, termasuk untuk yang versi dangdutnya masuk di program DKM Dangdut Koplo Mania. Selanjutnya untuk lagu Rangapusi 2 yang tadi sudah Bella hadirkan, ini sebenarnya lagunya ini ya, Teko Melaku dan juga featuring Ervin Soft yang sudah dirilis pada bulan Agustus 2025, tepatnya di tanggal 9 kemarin sobat. Nah selain itu untuk versi yang Rangapusi 2 ini juga sama rilisnya di pertengahan September. Jadi Rangapusi 1 di bulan Agustus, sedangkan Rangapusi 2 di pertengahan September 2025. Nah selain itu juga sudah ada versinya yang original, ini barengan Aryan Teko Melaku dan juga Latasha. Ini lagunya sudah Bella siapkan spesial untuk semuanya. Iya Bang Ale, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini baik, tetap cetar, cetar membahana, cerah ceria gitu ya. Walaupun sore hari tetap harus semangat. Semoga juga sehat selalu ya buat keluarga di Malang, buat sobat-sobat Bas FM dimanapun sobat berada, yang lagi beraktivitas juga buat aktivitas aja, yang lagi puasa Senin Kamis juga pastinya semangat selalu sobatnya. Dilungkas pokoknya. Mesti ngandel aku. Menit ke 34 pas di jam 3 sore ada Rangapusi sobat ya. Alias Raisa Ngapusi barengan Latasha dan juga Aryan Teko Melaku.

0: Teto plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
2: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
8: Lagi drakoran. Apa sih?
7: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
8: K-Beauty Box? Ih, mau.
7: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
8: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
9: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
10: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
7: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
9: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
7: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
8: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
7: K-Natural White, glowing is yours.

ada satu komposisi tadi judulnya Sikap Sobat ya. Siap kelangan pengharap-harap sudah mengantarkan kita menit ke-49 pas di jam 3 sore. Dan kita juga akan ke informasi yang pertama. Ini terkait 1.738 jemaah haji Bojonegoro yang sudah berangsur pulang dan tiba bertahap sampai nanti

di tanggal 12 Juni 2026, hari Jumat sobat. Nah, jadi jemaah haji asal Kabupaten Bojonegoro mulai kembali ke tanah air secara bertahap dimulai hari Senin ya, hari ini. Nah, kepulangan jemaah ini akan berlangsung hingga Jumat besok di tanggal 12 dalam 7 kelompok terbang atau dalam 7 kloter sobat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bojonegoro Muhammad Abdullah Hafid mengatakan total jemaah haji asal Bojonegoro yang berangkat tahun ini sebanyak 1.741 orang, namun 3 jemaah dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci, sehingga jemaah jumlahnya ini yang kembali ke Bojonegoro menjadi 1.738 orang sobat. Dan dijelaskan juga kepulangan jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal penerbangan masing-masing kloter. Untuk kloter pertama yang tiba adalah kloter 30 dengan nomor penerbangan SV5328 yang mendarat di Indonesia pada tanggal 8 Juni 2026 pukul 18.15 waktu Indonesia bagian barat, dan juga diperkirakan tiba di Bojonegoro pada nanti malam sobat pukul 23.55 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya untuk kloter 37, 38 dan 39 ini dijadwalkan tiba di Bojonegoro pada Kamis dini hari, yaitu di tanggal 11 Juni 2026, masing-masing juga sekitar pukul 1.30 menit waktu Indonesia bagian barat, lalu pukul 2.30 menit waktu Indonesia bagian barat, dan juga 03.30 waktu Indonesia bagian barat. Sementara itu kloter 40 ini diperkirakan tiba di Bojonegoro pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 12 siang. Nah, adapun kloter 41 dan juga 42 akan menjadi rombongan terakhir yang tiba pada tanggal 12 Juni 2026. Masing-masing ini diperkirakan tiba pukul 6.40 dan juga 8.35 waktu Indonesia bagian barat sobat. Selain menyambut kepulangan para jemaah, jadi pihak Kementerian Agama ini juga menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 3 jemaah haji asal Bojonegoro di Tanah Suci sobat. Nah, mereka juga didoakan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Selanjutnya untuk ini kepulangan dari Tanah Suci yang pasti biasanya juga tidak hanya membawa oleh-oleh seperti air zam-zam, kurma atau sajadah, tetapi juga membawa perubahan akhlak yang lebih baik untuk kehidupan sehari-hari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: working, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

barengan Esa Risti. Ada satu komposisi tadi judulnya Amung Rasa Kangen Sobat ya. Sebenarnya ini lagu lumayan lama, cuman sudah di recover lagi gitu ya. Dan jika sudah mengantarkan kita menit kelima lepas dari jam 4 sore, kita langsung aja ke informasi selanjutnya Sobat. Jadi Jian Audi ini akan meriahkan Bojonegoro Wastra Batik Festival tahun ini ya, di tahun 2026. Karena memang kemarin setelah sukses menggelar Wastra Batik Festival 2025, PMK Bojonegoro juga akan kembali menyelenggarakan event akbar tersebut pada tahun ini, dan Wastra Batik Festival 2026 ini akan digelar pada hari Rabu di tanggal 17 Juni hingga nanti di hari Sabtu di tanggal 20 Juni 2026 di Alun-Alun Bojonegoro Sobat. Wastra Batik Festival kali ini juga mengusung tema Wastrani Bojonegoro Membumi Lan Ngamboro Ing Bawono. Festival ini menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus juga penguatan sektor ekonomi kreatif atau ekraf daerah Sobat. Jadi nantinya berbagai kegiatan menarik ya akan mewarnai festival tersebut, mulai dari pameran batik, lalu juga aksesoris, ada talk show, ada fashion show, ada juga lomba menggambar, mewarnai, lomba mendongeng, hingga hiburan musik yang menghadirkan sejumlah bintang tamu seperti Dudi Oris. Nah ini lagunya enak-enak banget ya, suaranya ya semua enak, pokoknya tidak perlu diragukan lagi. Jihan Audi dan juga Tasya Rosmala Sobat. Dan kegiatan ini juga akan diikuti oleh para perajin batik dan juga pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya, melalui penyelenggaraan festival ini, para peserta nantinya juga diharapkan bisa memanfaatkan momentum tersebut ya sebagai sarana promosi produk, pembelajaran, dan juga perluasan jejaring usaha. Dan dengan demikian, industri batik dan ekonomi kreatif Bojonegoro bisa terus berkembang serta memiliki daya saing yang semakin kuat di tingkat regional maupun nasional, Sobat.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
10: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
9: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Kita menit ke 30 yang lepas di jam 4 sore, tepatnya juga sudah di setengah 5 sore, sobat. Kita ke informasi selanjutnya. Jadi ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bojonegoro terus menyalurkan bantuan bibit tembakau berkualitas kepada petani Bojonegoro, sobat. Jadi bantuan itu melalui mekanisme pengajuan yang kini dibuat lebih praktis dan juga bisa tepat sasaran ya. Jadi lewat mekanisme proses pengusulan bantuan ini, jadi petani tidak akan kesulitan dan melalui ajuan secara kolektif dan melalui kelembagaan tani yang sah. Selanjutnya, pengawas mutu hasil pertanian, ahli muda sekaligus subkor tanaman perkebunan DKPP Bojonegoro, Bambang Wahyudi juga menjelaskan bahwa syarat utama bagi kelompok tani yang ingin mengajukan bantuan benih tembakau terfokus pada surat permohonan formal dan data identitas para petani yang akan melakukan penyemaian atau bedeng, sobat ya. Ini penyebutannya gimana? Mungkin boleh salah ya, bedeng gitu ya. Selanjutnya, lampiran fotokopi KTP tersebut juga nantinya akan menjadi dasar penyusunan daftar calon petani calon lahan atau CPCL, sekaligus juga menentukan luasan lahan yang akan dikembangkan, dan data ini penting untuk memastikan bantuan yang diturunkan proporsional dan juga akurat. Jadi untuk syarat pengajuan benih tembakau dari kelompok tani ini melalui proposal ringkas, dan dalam artian cukup ada surat permohonan resmi dari ketua kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau gapoktan, kemudian dilampiri fotokopi KTP anggota yang akan melakukan pembibitan atau bedeng, sobat. Selanjutnya, usulan yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani bersama koordinator penyuluh atau korlu pertanian setempat ini nanti akan memunculkan CPCL beserta luasannya. Nah, seumpama di dalam daftar CPCL ini ada 15 orang ya, maka KTP yang dilampirkan juga harus 15 orang selaku pembedeng. Setelah hasil bedengan atau bibitnya siap, ini baru kemudian ditanam bersama-sama ke seluruh anggota. Selanjutnya, pihak DKPP Bojonegoro juga mendorong pengajuan bantuan ini berbasis kelembagaan seperti kelompok tani atau poktan atau gapoktan agar bisa berkoordinasi dan supaya distribusinya juga lebih efektif. Untuk DKPP Bojonegoro juga berharap penyerapan bantuan benih tembakau ini bisa berjalan lebih cepat dan juga merata, dan langkah ini pastinya diharapkan mampu mengoptimalkan masa tanam tembakau di Bojonegoro, sobat. Sehingga apa? Sehingga nantinya hasil panen para petani juga bisa melimpah dan memiliki daya saing tinggi di pasaran.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: 1.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
0: Nitasan, biar langsing.

Iya sobat Bas FM ya, ada di puncak Bukit Hijau ya. Sore-sore ini kita puncak Bukit Hijau ya, enak lah ya, petik-petik kembang apa petik-petik kemangi ngono ya. Oke sobat, menit ke-55 pas di jam 4 sore. Sudah waktunya untuk bersih-bersih gitu ya. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih badan, apalagi kalaupun kita seharian ini sudah beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Jadi kembali ke rumah juga harus dalam keadaan yang bersih gitu ya. Oke, ini ada satu informasi. Jadi ada 11 taruna Akpol angkatan 58 yang mulai menimba pengalaman di Polres Bojonegoro sobat. Jadi Polres Bojonegoro menerima 11 taruna Akademi Kepolisian atau Akpol tingkat 3 angkatan 58 Batalion Kesatria Hawin Sarwahita tahun 2026 dalam program latihan kerja, dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman lapangan para taruna sebelum terjun sebagai anggota Polri. Selanjutnya, penerimaan para taruna ditandai dengan upacara pembukaan yang dipimpin langsung Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi di halaman Mapolres Bojonegoro pada Senin hari ini, sobat. Dalam sambutannya, AKBP Afrian Satya Permadi juga menyampaikan selamat datang kepada seluruh taruna yang akan menjalani latjah di Polres Bojonegoro. Jadi ia juga berharap para peserta bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah wawasan, pengalaman, serta kemampuan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Selanjutnya, melalui program latihan kerja ini, para taruna juga diharapkan bisa mengasah kemampuan teknis kepolisian, memperkuat mental dan juga disiplin, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas di masa mendatang, sobat. Bersama

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96,6 Bass FM Radio Neo Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Kuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay lo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2

0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan Ibu yang tepat, dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata

0: Sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh boyo, kopi juga cemilan wis dicoba nih bude.
2: Hayo.
1: Bude kaget aku.
2: Kebiasaan, lamun wae.
1: Iki lho bude. Apa kui anu
2: kersane lengkap lan gaing Pak Ne.
1: Napa bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
2: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kui gema bune?
2: Gending mata Pak Ne.
1: Tenane to bune.
2: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Kabang Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan mugi ngetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione.

96,6 Bahasa FM Milujeng Telu kelaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan telu peningkatan sama nunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Nah, bingga sangat kawula Gayatri ingkang kasih bandarakan panjenengan wonten kalau dengan cipunika dinten Senin katiti Surya 8 sasi Juni warso kali ewu 26. Kawulan derakan panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

89,4 FM tapuh songo langkung selangkung menit waktu nonton studio radio Pas FM. Semoga mbak bila kalau dengan telu penikah badingke gunung tawi atur pambagia wilujeng sakit sesambetan lumantar WA 08 1 0 kengsal kali songo 66 sakit ugi lumantar on air nge hengkang on air monggo sakit lumantar 08 1 0 kengsal kali songo 66 kaulo nderekaken panjenengan ngantos paripurno mangke tapuh kali 11 dalu wilujeng dalu apa Yusuf di dalam tenala dan situ rejo kedungadem Bunda Rengganis

Dimas Bagus, Penjenengan yang putri, Mas Iin, Kang Jaka Sembara, mugi-mugi kalau dengan dalu penikotan sakalipur ngantos paripurno mangke. Mboten kantun menika Mbah Mantol, kados pundi partosipun Mbah Mantol wonten barang horo kuking gedangu sangat menika nggih mboten gegono. Selajengipun Kang Par Jempol Wilujeng dalu Kang Par suking nyawiji lumantar radio Pas FM gimgi tansah kalipur ngantos paripurno mangke. Lan selajengipun Bapak Ibu lan kawonten aladan jantok Wilujeng dalu suking nyawiji lumantar radio Pas FM Bang Toyib nangan dan dilungut kawonten Letu Suwolo. Selajengipun Mbak Joyo Dok Joyo yang kawonten aladan balen mugi-mugi dalu punika tansah kalipur dening gending-gending ngantos paripurno. Lan salajengipun kita laras sesrengan gending ingkang badhe kapiyarsa wonten papan pamirengan panjenengan sedaya inggih punika wonten gecik-gecik ingkang badhe kapiyarsa.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Korukatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

6,6 Bahasa FM, wilujeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Semoga mbak boleh dalu punika panjenengan badhe kintunatur saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 8 gangsal 8 0 9. Sepilih malih semoga mbak pilih wonten kalau dengan sakit sesambutan lumantar nomor ingkang sampun kalau sepatakan kalau wow ugi selajengipun wilujeng dalu laturaken dumateng kadang Bahas FM ingkang nembe nyawiji lumantar radio Bahas FM. Lan semoga selajeng menugi laturaken dumateng panjenengan katen semoga mungkin-mungkin kalau

Kagak skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Korukaban sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Poro kabang sutreso, panjenengan tak sisa sarenyan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Korukatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

ada IG, informasi pagi yang bikin happy sobat Nusafim ya. Sebelum kemana radio ini Bucin Goro, sampai nanti usai kebersamaan mulai jam 6 sampai di jam 9 pagi, tentunya bareng Bella Puspa. Di pagi hari ini kita akan bersuka-suka sekali hati manis di udara. Dan nanti Bella juga akan kembali dengan berbagai informasi sobat ya. Informasinya dari mana aja Mbak Bel? Dari mana aja pokoknya. Ya dari mana aja, itu kan dindingan. Oke, sudah ada dua komposisi ya. Ada Kembangi Hati, terus juga ada ini nih, apa tadi? Aduh, kok lupa sih judulnya. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Oh iya, Gulu Pedot. Sudah mengantarkan kita menit ke-13 ya. Dan ini sudah Bella siapkan juga. Ada mana ya? Pagi hari ini dikasih dulu Banyu Langit sobat ya, spesial untuk semuanya saya coba dengan Via Valen. Monggo.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
3: happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Sobat, ada Indian Remix ya, Terry Mary sudah mengantarkan kita menit ke 34 lepas dari jam 6 pagi. Masih di IG, informasi pagi yang bikin happy. Sobat, kita ke informasi dulu yang pertama ya. Jadi Dinas Pendidikan Bojonegoro melakukan langkah strategis untuk menangani ATS dengan melibatkan banyak pihak. Jadi Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan ini juga terus berupaya menangani persoalan anak tidak sekolah atau ATS melalui langkah pendataan, lalu juga verifikasi lapangan hingga penyusunan strategi penanganan yang melibatkan berbagai pihak. Dan berdasarkan data awal tahun 2026, jumlah ATS di Bojonegoro ini tercatat sekitar 5.610 anak. Namun angka tersebut juga terus mengalami perubahan seiring pembaruan data secara real time, Sobat. Jadi sebagai alternatif, Dinas Pendidikan juga mendorong pemanfaatan jalur pendidikan non-formal melalui program paket A, paket B, dan paket C yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Nah, jalur ini juga dinilai lebih fleksibel ya dari sisi waktu dan juga tempat sehingga bisa menjangkau anak-anak dengan berbagai kondisi. Nah, selain itu, bagi anak berkebutuhan khusus juga bisa mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah inklusi, dan Dinas Pendidikan pastinya juga terus mendorong sekolah melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi yang namanya putus sekolah, terutama pada jenjang SD dan juga SMP, Sobat.
1: This is performance by Euphoria Organizer.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Ada janji putih Sobat Bas FM ya. Beta janji, beta jaga. Sudah mantarkan kita menit ke 58 lepas dari jam 6 pagi. Masih di IG, informasi pagi yang bikin happy. Untuk edisi siar hari Selasa di 9 Juni 2026. Nah, kebetulan hari ini juga diperingati sebagai Hari Arsip Internasional atau International Archive Day Sobat ya. Jadi hari ini di 9 Juni ini diperingati sebagai hari tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya pengelolaan arsip. Jadi momen ini juga menyoroti bagaimana dokumen sejarah berperan penting dalam menjaga transparansi tata kelola, lalu juga akuntabilitas sebuah institusi dan juga pelestarian memori kolektif dunia, Sobat. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan berbagai informasi di IG pastinya. Informasi pagi 96,6 Radio Nih Bojonegoro.